singelenje tingdi pejong long tingin tin li kong kamge long ting je nga dang ni ju bi hulam xie bi le chen nang zhang xiong jiong jie nga zuo le bie sang ma na san zhu la dang la kan de ke jie an jiao dou guo jie dan ju mi jia de zang de nian ju zhe ji le jin di san ge dang zong ji nang qin cai ling jue zhe dang nian zhen xiong qin luo zang xi de xie xie qin ge nang qin cai wang ba zha la ji yin da cong ma cai ren

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི